Jung tumlin, jeng na jung katawon, jeng na jung magpin, bederapa. Jeng na jung, jeng na jung, jeng na jung, jeng na jung. Goyagi, jeng na jung. Tinga tinga gi cheng na ju tagik moko mi manyogi cheng na ju siasani cheng na ju magpin bederapa odoro nyathi nasin.